0: Kita punya Dialog Aspirasi Maluku edisi 3 Oktober 2026, Teluk Ambon dan Pariwisata, Tantangan dan Permasalahan. Sebenarnya dialog yang kita langsungkan ini belum mampu atau belum bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang sementara ada terjadi di sekitar kita terkait dengan Teluk Ambon. Ya, harus perlu banyak dilakukan lagi, banyak dialog-dialog. Ya, kita harus banyak lagi mengkomunikasikan, mengajak masyarakat dan lain-lain sebagainya untuk bagaimana bersosialisasi, kemudian bagaimana kita bisa melakukan sesuatu tindakan nyata untuk menyelamatkan kita punya teluk ini. Dan dengan demikian, kita akhiri dialog aspirasi di hari ini. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Bu Grace.
1: Terima kasih Pak Dede.
0: Jangan putus-putus, yeah. jangan undur ya. Tetap maju untuk
1: semangat.
0: Ya.
2: Semangat.
0: Baik.

0: ketajaman naluri harus diandalkan. Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
4: Di depan siapa, Pak? Seskap. Pak Seskap.
5: Apa katanya, ya, Pak?
4: Itu jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget, saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
4: Bapak, tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan soal berapa kenaikan.

0: Ya, kata Bimo masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
1: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
0: Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
3: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
4: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
3: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
5: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
3: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
7: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
6: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
8: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ini saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
6: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
9: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
6: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal.

memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya karbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kami ajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau cukup normal dan lancar. Kami harapkan meskipun normal, bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tetap mematuhi marka-marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, dan di lokasi yang kedua masih di Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup normal, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pada pagi hari seperti masyarakat yang berolahraga maupun kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan kemudian dari Jakarta Selatan kita akan bergeser untuk melihat atau memantau di Pospol Karanganyar Kebumen. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Korlantas Polri dari arah Gombong yang akan menuju ke Sruweng. Terpantau cukup ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong juga peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat sudah mulai terlihat di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi dengan menjaga jarak aman dan juga jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan juga perlu diperhatikan adanya perlintasan rel kereta api pada kawasan ini. Untuk itu konsentrasi agar ditingkatkan, dan juga jika palang pintu pada rel kereta api sudah tertutup agar bersabar dan saat Anda mengantri pada kawasan ini. Dan juga berhati-hati jika Anda merasa lelah, dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan kemudian kita akan bergeser melihat di Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja terpantau lancar. Kemudian dari Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi kendaraan berat seperti truk angkutan barang maupun bus antar kota yang melintas kawasan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dan juga perlu meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda akan melintas kawasan ini, pemirsa.

Dan kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 7 luka berat dan 114 luka ringan. Dan dari 155 kasus laka lantas ini, 63% terjadi pada waktu siang hari. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan.

0: dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas dan sampailah di tujuan dengan aman dan juga selamat. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sebuah malam yang mengubah jalannya sejarah bangsa kita. Malam 30 September 1965. Ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan sejati kita. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyatukan di bawah naungan Pancasila. Dan di hari ini, 1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

0: Buku pagi ini.
1: Baik, mendengar tadi kita sudah simak informasi-informasi dari Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan lanjut lagi untuk temani pendengar masih di Nuansa Maluku pagi ini, baru di menit ke-37 dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani Anda terus sampai nanti jelang pukul 11 di siang. Hari ini di 3 Oktober 2026, pendengar. Selamat pagi, saya kembali menyapa Anda pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada saat ini sempat mendengarkan siaran kami. Baik, kita akan lanjut untuk menemani pendengar lagi di acara kami. Masih dibuka lagi kebersamaan kita dan akan hadir musik dan informasi dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi terkini di ruang dengar Anda. Sepanjang waktu menuju ke pukul 10 untuk info-informasi terupdate sudah kami siapkan dan kami nanti hadirkan untuk Anda pendengar. Melintas yang nanti ada acara-acara kami lainnya di spesial nuansa hari akhir pekan Anda ini, menemani suasana rileks, santai, suasana libur, suasana istirahat dari aktivitas dan kerja Anda di hari ini khususnya. Dan salam balik dulu untuk Pak Nadi dan teman-teman di BRIN ya. Oke, selamat beraktivitas di hari ini. Ya, tingkatkan terus ya potensi-potensi yang ada dan jangan pernah menyerah atau putus asa dalam terus mengembangkan, melakukan riset dan inovasi untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara dan teristimewa di Maluku Kota Ambon. Salam juga untuk yang ada di Spice Island Dive Resort di Laha untuk Mbak Grace dan teman-teman. Selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya di spesial nuansa akhir pekan ya. Oke. Baik, pendengar, tetap di frekuensi kami 105,1 juga melalui streaming dan aplikasi kami ada di digital. Ikuti terus, dengarkan terus acara-acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi, siang, bahkan hingga sore dan di malam nanti.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Ya, saatnya saya hadirkan dulu informasi-informasi tercepat dan terkini dari rri.co.id. Sebelum nanti kita tiba di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta Jumat kemarin. Salah satu nama yang masuk dalam jajaran itu adalah Margarito Kamis, pakar hukum tata negara yang dikenal sebagai akademisi asal Maluku Utara. Pelantikan jajaran One Team Press dilakukan setelah Prabowo melakukan perombakan kabinet sehari sebelumnya. Pratikno dipercaya menjadi Ketua One Team Press, sedangkan Hatta Rajasa menjabat sebagai Wakil Ketua dan Muhammad Kodari ditunjuk sebagai sekretarisnya. Margarito Kamis merupakan akademisi Universitas Hairun Ternate yang selama ini dikenal melalui pandangannya dalam isu hukum tata negara dan ketatanegaraan. Masuknya dia dalam jajaran One Team Press membawa nama Maluku Utara ke lingkaran lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Teknologi nuklir saat ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pertanian, pangan, dan pendidikan. Namun keterbatasan akses terhadap fasilitas nuklir masih menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atau Poltek Nuklir BRIN mengembangkan Kogi VR untuk menjawab tantangan tersebut. Simulator berbasis virtual reality atau VR ini membantu masyarakat mengenal teknologi nuklir secara aman dan interaktif. Kogi VR merupakan replika virtual fasilitas kategori I gamma irradiator di laboratorium Dr. Mirsante Razak Poltek Nuklir Yogyakarta. Simulator itu mengenalkan proses kerja gamma irradiator tanpa mengharuskan pengguna berhadapan langsung dengan peralatan radiasi. Dosen Poltek Nuklir BRIN Halim Hamadi mengatakan pengguna tidak perlu memasuki fasilitas irradiator secara langsung lagi. Perangkat VR itu sudah dirancang untuk mengenalkan cara kerja fasilitas sekaligus aspek keselamatan. Informasi terakhir, sebanyak 13 warga negara asing asal Tiongkok terjaring oleh kantor imigrasi Tangerang dalam operasi tim Pora Gabungan. Sejumlah pekerja sebagai buruh kasar bergaji dengan 1,2 juta per hari pada proyek di kawasan pergudangan Kecamatan Legok, Tangerang. Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Iksan mengatakan dalam operasi tim Pora pihaknya menyasar 3 lokasi di mana 2 perusahaan di wilayah Cikupa dan 1 proyek konstruksi di Legok, Tangerang. Hasil pengawasan keimigrasian sambungnya, petugas menemukan keberadaan dari kegiatan 40 WNA. Seluruhnya merupakan warga negara Tiongkok di ketiga lokasi. Dari 40 WNA itu, petugas menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 13 WNA berupa penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki. Kegiatan 13 WNA itu diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya selama berada dan berkegiatan di Indonesia. Mereka yang terjadi dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Itu orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini di 17 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tadi di tepat jam 10, kita sudah sama-sama dengarkan Kemana Lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan teks Pancasila, dan juga ada tadi beberapa pesan yang lewat yang masih berkaitan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila yang baru saja kita peringati di 1 Oktober kemarin. Baik, pendengar, kita akan lanjut lagi untuk menemani Anda di program acara selanjutnya. Dan di kurang lebih beberapa puluh menit terakhir, kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi, kembali saya menyapa pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami, yang baru bergabung juga. Halo, apa kabar? Semoga keadaan kondisi Anda sehat-sehat saja. Kalaupun ada keluhan, ada sakit, Anda mengalami kendala dan semacamnya, ya jangan didiamkan ya. Kalau sakit bilang, biar diobati ya. Jangan sampai Anda tidak bilang-bilang kalau Anda lagi sakit dan menganggap remeh, wah bahaya nanti ya. Oke. Nah, baik pendengar, semangat pagi teman-teman Anda lewat musik, informasi, lewat pagi-pagi acara kami di edisi siar Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Selamat dulu untuk semuanya pendengar, dan di beberapa hari ke depan nanti juga, tepatnya di tanggal 5 Oktober kita akan memperingati. Ya, 5 Oktober itu apa ya? Kalau dulu dikenal dengan Hari ABRI ya. Ya, sekarang itu dengan disebut dengan Hari Jadi TNI ya, di tanggal 5 Oktober. Untuk itu, untuk TNI di seluruh persaudaraan Nusantara, tetap semangat. Salam NKRI ya, salam damai NKRI untuk kepada semuanya, dan teristimewa untuk TNI yang ada di wilayah Maluku di jajaran Kodam 16 Patimura semuanya tanpa terkecuali. Baik, saya akan buka kelanjutan kebersamaan kita dengan Anda, dan jangan lupa kalau ada informasi yang ingin Anda bagi, ada menyampaikan sesuatu hal, ya Anda suarakan saja ya. Anda telepon atau melalui WhatsApp, kita akan merespon masukan ataupun juga informasi-informasi yang Anda ingin hadirkan ke sini, dan nanti kita bagi-bagikan informasi itu yang tentunya berguna bagi pendengar. Iya, pendengar. Baik, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semuanya.

0: kesempatan baru.
1: Maluku pagi ini masih terus teman-teman Anda mendengar sampai dengan saat ini di menit ke-29 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya bagikan lagi dulu informasi untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tahukah Anda bahwa pucuk pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia sudah berpindah tangan dari pejabat lama yaitu Pak Sigit, berpindah ke yang baru yaitu Komjen Suyudi Aryo Seto, pendengar. Ya, informasinya saya update dulu untuk Anda. Ya, pendengar, pucuk pimpinan tertinggi Polri akhirnya berpindah dari pejabat yang lama yaitu

Ya, berpindah ke Kapolri yang baru yaitu Suyudi Aryo Seto yang merupakan ex-Kapolda, juga Kabareskrim dan juga Dubes Penegara. Ya. Dan Suyudi Aryo Seto yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin. Latar belakang keluarga Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru yaitu Komjen

0: Kemudian Suyudi Aryoseto ternyata bukan sosok yang sembarangan, terutama sosok di balik keluarga Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto yang disorot publik belakangan. Ternyata mertua dari orang nomor satu di Korps Bayangkara ini bukan sosok sembarangan, melainkan tokoh senior kepolisian dan seorang diplomat andal, yakni Komjen Polisi Purnawirawan Nur Faizi Suwandi. Ayah dari Aryo Setyo yaitu Nur Faizi Suwandi merupakan ayah kandung dari Dewi Wali, istri dari Jenderal Suyudi Aryo Setyo yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 1 Oktober kemarin.
1: Bersemangatlah menyambut.
0: Nah, pendengar, lantas bagaimana profil dan sebagian biodata ataupun juga kiprah dari beliau? Pendengar, Komjen Polisi Purnawirawan Nur Faizi Suwandi adalah salah satu purnawirawan perwira tinggi Polri yang memiliki karir sangat cemerlang. Beliau adalah lulusan Akabri bagian kepolisian tahun 1971 dan merupakan anak kelima dari 7 bersaudara yang memilih meneruskan jejak sang ayah mengabdi di jalur hukum. Ya, lahir di tanggal 27 Juli ini dikenal memiliki keahlian mendalam di bidang Scientific Crime Investigation atau SCI serta manajemen keamanan wilayah yang strategis. Nah, pendengar, sebelum mengakhiri masa dinas aktifnya di 2003 silam, ayah dari Aryo Setyo yaitu Nur Faizi sudah menduduki serangkaian posisi puncak dan krusial di tubuh kepolisian. Karirnya mencakup berbagai posisi strategis di kepolisian Republik Indonesia. Mulai dari menjabat Kapolres di berbagai wilayah hingga mencapai puncak sebagai Komjen Polisi. Dan sang anak yaitu Aryo Setyo akhirnya mengganti sebagai Kapolri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo pada hari Kamis 1 Oktober kemarin.
2: Thank you.

0: Ibu, lihat katong pun dermaga sekarang juga, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong pun nelayan.
1: Iya, Papa. Katong pun kampung nelayan sekarang sudah di kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

Tetap atau temani nuansa akhir pekan Anda di saat ini, pendengar jelang siang untuk waktu Indonesia Timur dan masih dalam nuansa pagi untuk pendengar yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat. Baik, pendengar, informasi kembali saya hadirkan dulu, ada kabar menarik untuk Anda kali ini, informasi seputar mancanegara. Pendengar, dari Arab Saudi, Mekah, dikabarkan Arab Saudi membantah laporan mengenai adanya pelaku bom bunuh diri di Masjidil Haram, Mekah, dengan menyatakan seorang pria sudah ditangkap karena mengganggu orang yang melintas dan menimbulkan kepanikan. Pihak keamanan di Mekah telah menangkap seseorang karena mengganggu orang yang melintas serta menebarkan ketakutan dan kepanikan di antara mereka. Dan orang tersebut juga sudah ditangani. Otoritas keamanan menegaskan tidak ada kebenaran dalam klaim yang beredar terkait insiden tersebut. Demikian otoritas Arab Saudi dalam pernyataan di platform X. Pernyataan itu tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas atau kondisi pria yang ditangkap. Sebelumnya, klaim yang beredar di media sosial menyebutkan seorang terduga pelaku bom bunuh diri mengenakan rompi berisi bahan peledak dan mendekati Ka'bah sebelum diamankan oleh petugas keamanan. Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram yang menjadi tempat utama bagi mereka yang sementara menunaikan ibadah haji di sana. Sementara itu dari dunia sains dan ilmu pengetahuan, pendengar. Ya, pendengar. Tahukah Anda bahwa Gunung Nyiragongo merupakan salah satu gunung berapi paling terkenal di Afrika yang berada di Republik Kongo? Gunung ini terletak tidak jauh dari perbatasan Rwanda dan Uganda, serta dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di muka bumi. Aktivitas vulkaniknya telah lama menjadi perhatian karena karakteristiknya yang tidak biasa. Keunikan terbesar dari Nyiragongo ini terletak pada keberadaan danau lava yang terus aktif di kawah puncaknya. Selain itu, sejarah letusan gunung ini juga menunjukkan kemampuan menghasilkan aliran lava yang sangat tercepat dan potensi merusaknya lebih dahsyat. Berbagai fakta tersebut menjadikan Nyiragongo menarik untuk dibahas lebih dalam. Ya, pendengar, menurut Smithsonian Global Volcanism Program, Gunung Nyiragongo memiliki salah satu danau lava yang sudah aktif setidaknya sejak 1971. Danau lava ini berada dalam kawah puncak dan menjadi ciri khas utama gunung itu. Keberadaannya menjadikan Nyiragongo berbeda dari banyak-banyak gunung berapi lain yang ada di dunia, yang mana tidak memiliki danau lava permanen, hanya ada di Nyiragongo. Kemudian dilansir dari NASA Earth Observatory, cahaya panas dari danau lava Nyiragongo bukan dapat terdeteksi melalui citra satelit. Danau lava yang terus aktif menunjukkan adanya suplai magma yang berkelanjutan di bawah gunung tersebut. Fenomena ini membuat Nyiragongo menjadi salah satu lokasi penting untuk penelitian vulkanologi. Dan citra satelit tidak bisa mendeteksi keberadaan lavanya tersebut. Dan Nyiragongo juga tercatat sebagai gunung berapi paling aktif di muka bumi. Berdasarkan penjelasan NASA Earth Observatory, gunung ini tetangganya Nyamuragira, termasuk di antara gunung berapi paling aktif di dunia. Aktivitas vulkanik yang sering terjadi membuat kawasan ini terus dipantau oleh peneliti. Letusan maupun pelepasan gas vulkanik dapat terjadi secara berkala. Tercatat dalam sejarah pernah mengalami letusan paling besar pada tahun 1977 dan 2002. Global Volcanics Program Smithsonian mengatakan letusan yang terjadi di 1977 dan 2002 menjadi dua peristiwa paling terbesar dalam sejarah modern Nyiragongo, dan kedua letusan itu berdampak besar bagi kota Goma yang berada sekitar 15 km di selatan puncak gunung. Peristiwa itu juga menunjukkan besarnya ancaman yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik Nyiragongo. Dan perkembangan terbaru dari KM Virgo Transport 8 yang tenggelam dan menimbulkan korban, pendengar. Terbaru, sejumlah ABK KM Virgo Transport 8 telah menjalani pemeriksaan terkait tenggelamnya kapal di Laut Jawa yang terjadi pada 13 September lalu.
Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Ricky, mengkonfirmasi hal itu. Ia menuturkan, nakoda kapal Virgo Transport 8 juga menjadi tersangka. Dan saat ini nakoda sedang dalam pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Polairut. Ya, untuk penahanan sudah dilakukan dan dalam hal ini nakoda dan sudah diamankan oleh pihak Polairut itu sendiri. Kepada media, pihak perusahaan juga sudah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dan secara terpisah, kuasa hukum PT VKS Ruli Farisa mengatakan pihak manajemen yang berada di kantor cabang di Surabaya, Jawa Timur juga sudah diperiksa. Pemeriksaan itu dilakukan karena KM Virgo Transport 8 berasal dari kawasan itu. Sebelumnya diinformasikan Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengkonfirmasi bahwa nakoda KM Virgo Transport 8 telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh kan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pada dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: 101 RRI Ambon.
1: Hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Polda Maluku kini menyelidiki raibnya bahan berbahaya yang berstatus barang rampasan negara tersebut. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimun Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting membenarkan adanya penyelidikan. Menurutnya, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Yang mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengidentifikasi kondisi tempat penyimpanan merkuri.
0: Sekian Cek Fakta.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

0: Residentis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Saya justru bersama Anda ke depan hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk Anda? Dipastikan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Di akhir pekan, di hari ini pendengar, kita ada di hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
2: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
1: Jadi cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
1: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram, hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas.

0: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.
1: Berikut satu informasi saya hadirkan dulu ya untuk Anda dari laman rri.co.id. Badan Gizi Nasional WGN mengaktivasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ya secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur di hari kemarin. Aktivasi ini pendengar mencakup 116 kabupaten dan kota dengan sasaran utama wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Nah, untuk Provinsi Maluku sendiri sebanyak 20 SPPG baru akan dibuka secara bertahap setelah moratorium layanan. Salah satu lokasi aktivasi di Maluku adalah SPPG Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Rufrianto Maulana Yusuf, di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226.000 penerima manfaat dengan sasaran sekitar 770.000 penerima manfaat. Cakupan pelayanan saat ini baru mencapai sekitar 31%.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan

PPS, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal.

mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

terkait dengan hal tersebut. Pengoperasian 20 SPPG tambahan diperkirakan dapat melayani sekitar 26.000 penerima manfaat. Penambahan tersebut diharapkan meningkatkan cakupan layanan MBG di Maluku hingga sekitar 34% secara bertahap. Asisten 1 Setda Maluku Faradila Atamimi mengapresiasi juga aktivasi tersebut karena dinilai membuka kembali ruang pelayanan MBG setelah lebih dari 1 tahun menunggu. Ia mengatakan masyarakat di wilayah 3T membutuhkan akses makanan bergizi terutama karena persoalan ketidakcukupan gizi dan stunting masih menjadi tantangan di wilayah Maluku.

0: Mas bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong, gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya, belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengapresiasi keputusan Mas Yudi untuk meletakkan jabatan sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pengunduran dirinya merupakan respon atas kontroversi pemenuhan penemuan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Yusril menilai bahwa keputusan Mas Yudi menunjukkan tanggung jawab moral atas permasalahan yang terjadi di Lapas Cibinong.

Anda mendengar ini hari Sabtu 3 Oktober 2020. Bagaimana dengan awal bulan Anda di hari ini? Liburan Anda kemana? Bersama siapa? Itu kayak judul lagu aja ya, atau lirik lagu. Langsung aja nih saya hadirkan untuk Anda, Aku Pasti Kembali dari Pasto. Lagu-lagu yang saya hadirkan sedari tadi hingga kini pun nanti lagu-lagu yang

kesempatan untuk Indonesia menghargai perbedaan, bisa menolong sesama, bisa bergotong royong, tentu bisa menjaga persatuan. Itu tanggung jawab kita semua. Karena mengamalkan Pancasila tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. 1 Oktober 2026, mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali memperkuat persatuan. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari mulai dari kita untuk Indonesia.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: Pendengar di NMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris. Dini hari tadi, Bili Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Gamina Ustafna really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it's a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Adanya RRI, tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Ridho Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Persipura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus ini dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nambin memanfaatkan blunder pemain belakang Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pahlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, tidak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi kelas kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mental di anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya memilih kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim Bujur M. Kinatan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
1: Pemain akan siap pada beberapa pemain

0: Untuk diketahui laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengolesi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat

0: itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Lanting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kasih untuk Anda pendengar Broadcast dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi mana-mana Anda dijumpa saja kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Kita di hari Sabtu ya. Apa kabar untuk Anda? Dipastikan semua dalam keadaan yang sehat adanya. Dan kita di jumpa kali pendengar 3 Oktober 2020. Nah, sejumlah informasi bakal saya hadirkan untuk Anda dan laman RRI.co.id.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

0: Eci, lihat sini juga. Ini tuh katong pegangan rumah ini tuh ada yang kosong di belakang itu. Katong kasih versi daripada rumpu liar ini naik. Bebe katong tanam cili kah, tomat kah, kasbi kah.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau pole bed juga bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat, tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, habis hidupnya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: 101 RRI Ambon.
1: Pertamina memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga kini berjalan aman dan lancar. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Integrated Terminal Manager Wayami GGK Hutana Gigan mengatakan, distribusi minyak tanah di Ambon tetap berjalan sesuai ketentuan. Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran di lapangan. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi. Pertamina juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan konsumsi BBM di lapangan, di mana pemantauan diperlukan untuk melihat dinamika kebutuhan dan penyaluran energi di wilayah Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana nih, Bu?
1: Ke Pantai Losari, udah, buruan.
0: Oke, Bu.
1: Kenapa lewat sini? Belok kanan saja. Saya terburu-buru. Aduh, saya bisa terlambat ini.
0: Ya ampun, Bu. Itu kan melawan arus.
1: Melawan arus? Emangnya air?
0: Bukan. Maksudnya itu kan satu arah saja, Bu.
1: Aduh, saya bisa terlambat ini, Pak. Lewat sini. Kan ada 3 lampu merah dan agak jauh.
0: Maaf, saya tidak bisa lawan rambu lalu lintas, Bu.
1: Aduh, jam segini tak ada polisinya.
0: Sekalipun demikian, saya tidak bisa. Telat dikit kan tidak apa-apa daripada telat banyak karena ditilang.
2: Ayo tertib berlalu lintas dan utamakan keselamatan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar kami teman yang dari jumpa sajian saat ini ya. Untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh merequest di nomor WhatsApp kami. Melukusi yang ini hadir dengan request and sharing informasi. Tadi dari punyanya Yofi Nuno, Janji Suci. Interles mana saya hadirkan untuk Anda. Sedalam Cintamu bareng Nania.

0: dulu desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.
1: Untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh di 0813-5624-5886 untuk request lagu pilihannya. Di jumpa saat ini, pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, dengan informasi juga yang akan saya hadirkan untuk Anda ya. Saya lihat untuk Anda dari laman rri.co.id, bagaimana perkembangan di hari ini, pendengar. Polisi Militer Kodam atau Pomdam 9 Patimura menangani proses hukum terhadap seorang oknum prajurit TNI berinisial SMT yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah di hari Selasa 29 September 2026. Nah, penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Kodam 9 Patimura. Kodam 14 Patimura ya. Dan pendengar, Kapendam Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika dalam keterangan di hari Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan SMT merupakan personel Zidam 14 Hasanuddin yang saat kejadian sedang menjalani cuti luar biasa akibat orang tuanya meninggal dunia di Pulau Haruko. Korban sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan setempat, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pendengar, informasi ini saya pastikan atau infokan juga untuk Anda ini terkait dengan Pomdam 15 Patimura. Pomdam 15 Patimura ya, tangani kasus penganiayaan prajurit TNI di Pulau Haruku. Informasi lainnya Anda bisa akses

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda.

dari hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku mulai memasuki babak baru ya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Maluku telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, ketiganya bahkan langsung ditahan. Namun hingga kini, pendengar, identitas ketiga tersangka belum dibuka ke publik. Polda Maluku beralasan proses penyidikan masih berlangsung. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam hilangnya ratusan kilogram merkuri tersebut. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id. Kasih Penmas Bidang Humas Polda Maluku AKP Imelda Haurisa membenarkan juga penetapan sekaligus penahanan 3 tersangka. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan hilangnya 331 kg merkuri di gudang ESDM Maluku. Kadis diperiksa, 3 pelaku bahkan ditahan. Temani Anda pendengar Maluku siang ini, nanti ada informasi juga di jam 3 sore ya, pukul 15. Dengan request dan sharing informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang lagi berjuang untuk mendapatkan mimpi Anda hingga bisa terwujud, tetapi ketika mimpi yang begitu indah tidak pernah terwujud, ya sudahlah begitu. Saat Anda juga berlari mengejar angan dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, kami akan tetap menemani Anda. Pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

0: Sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton.
1: Sudah hampir satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari tual ke kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Baluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya bersama saya Jo Sorui. Inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar, kita di Sabtu 3 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kesadaran masyarakat Maluku Utara untuk menjaga keamanan wilayah semakin meningkat. Sebanyak 72 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela oleh warga kepada Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto di wilayah jajaran Korem 152 Babulah, dan Pangdam mengapresiasi tinggi langkah masyarakat yang dinilainya sebagai wujud nyata kepedulian bersama dalam menciptakan situasi kondusif. Dari total persenjataan yang diserahkan, terdapat 15 pucuk senjata standar dan 60 pucuk senjata rakitan, termasuk diantaranya 1 pucuk FNC, 1 SMR, pistol FN, hingga 2 pistol bersejarah VOC pada tahun 1771. Selain itu, warga juga menyerahkan 1.111 butir amunisi campuran berkaliber 5,56 mm serta satu buah granat tangan. Sebagian besar persenjataan tersebut diketahui merupakan sisa peninggalan konflik sosial masa lalu serta peninggalan keluarga yang berasal dari Filipina. Atas keberhasilan pendekatan teritorial dan komunikasi yang persuasif dengan masyarakat ini, Pangdam 15 Petimura memberikan penghargaan khusus kepada 35 personil Korem 152 Babulah. Dan acara penyerahan yang juga dihadiri oleh Dandrem 152 Babula, Brigjen TNI Eno Solehudin, diharapkan juga terus memperkuat sinergi antara TNI dan warga. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat Polda Maluku resmi menetapkan pria berinisial LJ alias Jubi, 43 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam. Penetapan warga Dusun Taman Jaya ini disampaikan langsung oleh Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando. Tersangka diduga kuat melakukan pembancokan terhadap korban Agus Ulate di Dusun Masika Jaya pada akhir September lalu. Dalam penanganan kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti kunci, di antaranya sebilah parang yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, serta pakaian milik korban. Selain barang bukti fisik, penyidik juga telah mengantongi hasil visum et repertum dari RSUD Piru setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti petunjuk untuk memperkuat proses hukum. Saat ini tersangka LJ telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Seram Bagian Barat. Atas perbuatannya terjerat pasal penganiayaan dalam KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sementara penyidik tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Belum, Bulog menjamin stok beras masih aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan, didukung dengan penyerapan gabah yang masih berada dan berlangsung dari petani lokal di Maluku. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.660 26.26 ton dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tua, Lubulok memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 160 ton.
0: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di Gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1.400 kg.
3: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Linati Hupuri melaporkan.
2: Sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Tengah kembali mencuat dan menyita perhatian Dewan. Ketua Komisi 2 DPRD SBT Husin Ramadan meminta pemerintah Kabupaten SBT bergerak cepat dan serius memperjelas batas wilayah administrasi, khususnya di Kecamatan Siwalalat. Sorotan tegas ini mendengar disampaikan Husin saat rapat paripurna DPRD SBT terkait nota pengantar rancangan perubahan APBD 2026 di Bula. Ia menegaskan bahwa ketidakjelasan batas wilayah yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun ini bukan sekedar urusan peta, melainkan berdampak langsung pada wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam, hingga pendapatan daerah. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terkait perizinan aktivitas tambang galian C di kawasan perbatasan, di mana wilayah yang masuk Kecamatan Siwalalat diduga justru dikelola dan memberi keuntungan bagi perusahaan asal Maluku Tengah. DPRD mendorong Pemkab SBT segera memperkuat penataan data administrasi pemetaan wilayah serta penertiban perizinan di kawasan perbatasan Seram bagian selatan. Badan Gizi Nasional resmi mengaktifasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Langkah strategis yang menjangkau 116 kabupaten dan kota ini difokuskan pada daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Untuk Provinsi Maluku sendiri, sebanyak 20 SPPG baru disiapkan beroperasi secara bertahap guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Rufrianto Maulana Yusuf mengungkapkan bahwa Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226 ribu penerima manfaat. Penambahan 20 dapur layanan baru ini diproyeksikan mampu menjangkau 26 ribu warga tambahan, sehingga meningkatkan cakupan layanan gizi di Maluku menjadi 34% dari total target 770 ribu penerima manfaat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 40 generasi muda Maluku resmi mengikuti pelatihan caregiver program SMK Go Global sebagai persiapan untuk bekerja di Malaysia. Pelatihan hasil kerja sama Poltekkes Kemenkes Maluku dengan BP3MI Sulawesi Utara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Aula Christina Marta Tiahahu. Dan program ini peringat dirancang ya khusus untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membuka jalan bagi pemuda daerah menembus pasar kerja internasional. Para peserta akan menjalani pelatihan intensif selama 26 hari sebelum diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia dengan kontrak selama 2 tahun. Wakil Gubernur Abdullah Fanat meminta para peserta memanfaatkan kesempatan emas ini tidak hanya untuk mencari penghasilan tetapi juga untuk mengembleng mental, keterampilan, dan kapasitas diri. Beliau juga mengimbau para orang tua agar tidak khawatir karena program ini sepenuhnya legal di bawah pengawasan dan pendampingan pemerintah. OJK resmi menerbitkan panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis atau CRMS 2026 bersamaan dengan peluncuran roadmap perbankan 2026-2030 di Bali. Panduan ini menjadi kerangka kerja komprehensif bagi industri perbankan nasional dalam mengukur serta mengelola risiko perubahan iklim secara lebih terstruktur dan terukur. Pengkinian panduan CRMS 2026 ini mengintegrasikan risiko iklim ke dalam tata kelola strategi bisnis hingga standar pengungkapan lembaga perbankan. Pembaruan mencakup penyempurnaan metodologi penghitungan emisi karbon, skenario makroekonomi, perluasan analisis risiko ekonomi hingga penerbitan panduan praktis standar reserve solution sebagai acuan industri. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, menegaskan bahwa perbankan harus membangun resiliensi menuju melalui global likuiditas dan manajemen risiko yang kuat tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Penerbitan panduan ini diharapkan mampu mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan pada proyek-proyek hijau serta mempercepat transisi menuju ekonomi nasional yang ramah lingkungan. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju pulau-pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Maya Pranira.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen Amiruddin Sarkol kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya di beli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah dari satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
1: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual Jamaluddin Rahareng kepada RRI Kamis siang menjelaskan trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
3: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang gembilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
1: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Maya Pranira melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan Kota Geser, Kecamatan Seram Timur sebagai wilayah prioritas berikutnya dalam pengembangan sistem pengolahan sampah. Kepala DLH SBT Mirnawati Derlean menyampaikan bahwa setelah berfokus di Kecamatan Bula, Seram Timur, kini menjadi sasaran utama untuk memperluas jangkauan penanganan sampah di kabupaten bertajuk Itawotu tersebut. Mirnawati menjelaskan perencanaan dan pendanaan program pengelolaan sampah di Kota Geser disiapkan masuk dalam alokasi APBD perubahan tahun ini. Program tersebut tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi langsung diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan seperti gerakan pembersihan lingkungan secara serentak yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pergerakan sebanyak 18 desa persiapan di Kabupaten Seram Bagian Timur SBT hingga kini belum berstatus definitif dan menjadi sorotan tajam DPRD setempat. Anggota Komisi 3 DPRD SBT Daud Rumakabis meminta pemerintah daerah bergerak cepat melengkapi berkas administrasi serta dasar hukum agar proses penetapan status desa dapat segera dirampungkan demi menjamin kepastian penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa ketidakjelasan status administrasi ini berpotensi menghambat berbagai agenda penting daerah, termasuk pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak. Politikus Partai Kebangkitan Nusantara PKN tersebut juga mengingatkan Pemda SBT untuk menuntaskan penyesuaian desa-desa yang pernah digabungkan atau mengalami penataan wilayah agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari.

Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Bulog menjamin stok beras masih aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau Bulokur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Joshua Roy, selamat sore.

0: malunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

0: kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.
2: Segar udara di sejumlah kawasan kota Ambon belakangan terasa berbeda ya dari biasanya. Kemarau panjang yang berlangsung ditambah beberapa kejadian kebakaran membuat udara di sejumlah wilayah tercium seperti asap dan mengurangi jarak pandang. Kondisi ini juga dirasakan warga yang tinggal di kawasan perbukitan. Biasanya meski cuaca siang hari terasa terik, hembusan angin dari kawasan perbukitan masih terasa segar. Namun belakangan udara yang berhembus justru terkadang disertai aroma asap. Dan ini juga membuat kita juga harus menjaga kesehatan ya. Asap kebakaran dapat mengandung berbagai gas, zat kimia, dan partikel debu yang berisiko mengganggu sistem pernafasan. Paparan asap kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi mata, serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan tertentu termasuk pada kelompok rentan. Pastikan untuk Anda ya menggunakan masker di luar rumah karena itu merupakan suatu langkah yang positif sebagai pencegahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Penyaluran bahan bakar minyak BBM melalui SPBU Nelayan di Maluku mencapai 8 kiloliter per hari. Volume tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan BBM nelayan di wilayah pesisir. Integrated Terminal Manager Wayame GGK Hutama Gigan mengatakan, kebutuhan BBM di SPBU Nelayan relatif kecil dibandingkan SPBU reguler. Meski demikian, keberadaannya tetap memiliki fungsi penting bagi masyarakat pesisir. Pertamina terus mengawasi penyaluran BBM subsidi untuk memastikan distribusinya tepat sasaran. Pertamina juga membuka peluang mendukung pengembangan infrastruktur SPBU nelayan di Maluku, di mana dukungan dapat diberikan apabila pemerintah daerah memiliki rencana menambah titik SPBU nelayan di wilayah tersebut.
1: Sekian Cek Fakta.

0: manusia ngomongnya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh, kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

Sekutip untuk Anda, informasi dari laman rri.co.id. Pendengar, kita lihat lagi informasi yang ada. Kali ini mengenai konsolidasi PDI Perjuangan Maluku. Soliditas menyongsong pilkada yang penting. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Sorswatubun, menegaskan bahwa pentingnya menjaga soliditas dan kerjasama antar pengurus partai untuk menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Hal ini diungkapkannya dalam musyawarah gabungan tiga pengurus anak cabang di Kabupaten Seram Bagian Barat di hari Kamis kemarin ya, yang dihadiri jajaran pengurus PAC dan kader setempat. Benhur menyampaikan apresiasi juga atas terpilihnya kembali pimpinan PAC di sejumlah wilayah di Kecamatan Huamual, Huamual Belakang, dan Kecamatan Seram Bagian Barat, Maluku Tengah. Ia berharap bahwa para pengurus yang baru dapat terus bersinergi bahu-membahu serta memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat ranting dan anak ranting.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Buku di kalangan anak muda di kota Ambon dinilai terus mengalami peningkatan ya. Hal ini terlihat dari antusiasme generasi muda yang mengikuti berbagai kegiatan literasi dan membaca buku bersama yang digelar juga oleh komunitas Tamang Baca. Pendiri komunitas Tamang Baca, Rahmat, Tasya, dan Siti dalam acara di Persatuan RRI Ambon mengatakan bahwa kegiatan membaca bersama yang mereka lakukan mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Salah satu kegiatan rutin yang menjadi ruang berkumpul sekaligus membaca buku bersama dilaksanakan di kawasan Taman Makam Pahlawan Kapaha, Kota Ambon. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, tetapi juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan bertukar

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Akan ini pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cangkupan penerima manfaat program makan bergizi gratis ya. Di Provinsi Maluku saat ini baru mencapai sekitar 31% dari sekitar 770 ribu sasaran penerima manfaat. Sekitar 226 ribu orang yang telah mendapatkan layanan melalui 105 SDTG. Hal ini pendengar disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Penyedia dan Penyaluran BGN, Rofrianto Maulana Yusuf, di salah-salah kegiatan aktivasi serentak 480 SPPG wilayah Indonesia Timur di Jumat kemarin. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, diikuti sejumlah daerah termasuk Maluku.

tepatnya pada pukul 17, sesaat lagi saya akan pamit diri dari ruang dengar Anda ya, dan Anda juga bakal ditemani oleh teman saya yang lain ke depan. Terima kasih kebersamaan Anda mendengar bersama kami. Saya Joshua Hidup Sendiri untuk Anda semuanya di sini. Selamat sore, nikmati suasana santai Anda. Sampai jumpa.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Polda Maluku kini menyelidiki raibnya bahan berbahaya yang berstatus barang rampasan negara tersebut. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimun Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting membenarkan adanya penyelidikan. Menurutnya, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Yang mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengidentifikasi kondisi tempat penyimpanan merkuri.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Tahukah kamu, membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana sore ini ya, dengan cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat. Yang pasti kita sudah ada di hari kedua ya, sebuah tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan sepanjang bulan September. Dan bulan Oktober ini menikmatinya dengan penuh kebahagiaan, melanjutkan pekerjaan dengan penuh sukacita juga. Baik, di sore ini saya Susan menemani pendengar semua dengan berbagai aktivitas yang dilakukan sore ini. Selamat menikmati berbagai acara yang kami hadirkan menemani Anda di Mosaik Indonesia sore ini. Tetap bersama kami ya, saya Susan menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam.
0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

mendukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan akses permodalan. Kita dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri berbagai informasi untuk Anda ya pendengar. Dan kita jelang adzan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya yang jatuh di menit ke-24 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Afisina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
2: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Yang itu wilayahnya, kalau di kawasan kami itu banyak di wilayah Gunung Arjuna, sehingga pada tanggal 19 Agustus kemarin kita tutup, dan alhamdulillah tanggal 26 September kemarin kita buka kembali. Jadi dari kebakaran yang mulai Juni sampai dengan September, itu luasnya total 642,87 hektar. Dan terluas itu wilayahnya yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Turuan, tepatnya di Desa Pecalukan dan Cendono, Kecamatan Prigen dan Purwosari.
1: Oke, yang paling parah ini
0: Itu
1: ada di
0: kurang
1: Pasuruan.
0: lebih hampir 500 hektar, nggih.
1: Hampir hampir semuanya dari ini ya, yang terparah itu ya di Pasuruan itu ya berarti ya.
0: Nggih, betul.
1: Oke. Nah, lu ini kan juga akan ditanam cemara gunung ya. Nah, ini seperti apa program penanaman kembali yang saat ini dilakukan nih oleh UPT Tahura Raden Soerjo ini?
0: Ya, jadi ini kan masih belum musim penghujan, nggih. Jadi kami menyiapkan bibit-bibit yang nanti akan kita gunakan untuk pemulihan ekosistem. Nanti akan kita tanam pada saat musim penghujan tentu saja. Nah, ini kita sudah siapkan bibit sebanyak kurang lebih 6.000 batang, itu dari jenis cemara endemik ya, antara lain cemara, kukrup, kemudian pasang, bendo yang memang endemik di kawasan kami. Jadi itu nanti ketika musim penghujan, kami bersama relawan akan bergerak untuk melakukan pemulihan ekosistem, terutama di lahan-lahan yang kemarin terbakar.
1: Oke. Lalu ada ini enggak? Kenapa yang dipilih harus endemik cemara gunung ini, Bu Tias?
0: Ya, karena memang sejak awal tanaman endemik itu memang yang menjadi ciri khas kawasan Tahura, gitu ya. Jadi kami tetap harus mempertahankan tanaman-tanaman endemik itu untuk tetap berada di kawasan dan terjaga dengan baik. Dan kemudian kalau terjadi kebakaran, tentu kami tetap berusaha untuk melakukan penanaman jenis-jenis ini supaya nanti apa yang menjadi ciri khas kawasan kami dengan tanaman endemik. Dan kemudian tentu ini dibutuhkan oleh fauna yang ada di dunia bagian dari pakan dan habitat mereka. Jadi kita upayakan untuk melakukan penanaman yang jenis endemik saja karena kami adalah kawasan konservasi.
1: Oke. Nah, ini untuk bibit-bibitnya ini memang berasal dari kawasan Raden Soerjo sendiri atau memang didatangkan dari tempat lain juga, Bu Tias?
0: Iya, dari kami sendiri, dari kami mengambil cabutan, kemudian mengambil sumber biji dari kawasan untuk kami buat pembibitan dan nanti kita siapkan untuk melakukan upaya pemulihan ekosistem.
1: Berarti ya memang mulai dari proses awal ya untuk tanaman cemara ini ditanam di hutan raya Raden Soerjo ini. Lalu seberapa jauh prosesnya sekarang, Bu Tias?
0: Ya, ini bibit sudah mungkin ketinggian sekitar 20 cm ya. Jadi nanti pada saat musim penghujan saya kira sudah cukup kuat untuk ditanam. Dan nanti tentu kami akan melakukan pasca penanaman, akan kami monitoring dan kami pelihara supaya mereka tumbuh gitu ya. Karena memang sulit juga ini menumbuhkan kembali di kawasan Tahura yang dengan bentang alamnya yang cukup sulit untuk dilakukan penanaman lagi. Kita berusaha.
1: Nah, untuk proses pemeliharaannya dan tentunya juga monitoringnya ya, kan nggak mungkin langsung ditinggal aja setelah ditanam. Dan juga indikatornya, apakah ini berhasil penanamannya atau tidak, itu bagaimana nantinya, Bu Tias?
0: Iya, jadi pada saat kita melakukan monitoring itu tentu kita akan mentresur ya di mana posisi penanamannya dan kemudian kita hitung persentase hidupnya seperti apa, kemudian nanti kalau hidup apakah kondisinya bagaimana. Nah itu nanti akan hasil monitoring itu sebagai catatan sekaligus tindak lanjut penanganan penanaman itu supaya prosentase hidup dan tumbuhnya itu bisa bagus.
1: Oke. Lalu memang ini targetnya berapa hektar Ibu luasnya ini untuk penanaman ulang ini?
0: Sementara kita mungkin sekitar 15 hektar nggih. Ya.
1: Okay.
0: 15 hektar nggih.
1: Sementara 15 hektar yang nantinya mungkin akan bertambah lagi ya.
0: Iya, bertambah mungkin dari para pihak biasanya berinisiasi untuk ikut melakukan PE begitu ya, pemulihan ekosistem gitu. Kami selama kawasannya memungkinkan, kami terbuka untuk dilakukan kerjasama dengan para pihak untuk pemulihan ekosistem.
1: Oke. Lalu dari segala proses yang telah dilakukan dari Butia sendiri nih, apa yang menjadi hambatan utamanya dalam proses pemulihan ini, Bu?
0: Ya, tentu pertama kali medan, Mas. Medan, ya kalau di kawasan konservasi itu biasanya ketinggiannya, kemudian medannya berat, ya. Bahkan banyak punggungan-punggungan yang tidak bisa dijangkau, seperti itu. Sehingga ini menjadi tantangan teman-teman untuk bisa melakukan pemulihan ekosistem. Tapi kami tetap optimis berusaha untuk sebaik-baiknya melakukan aktivitas ini dan berhasil, prinsipnya seperti itu. Yang juga tidak kalah pentingnya sebenarnya menjaga supaya kawasan yang terbakar ini juga bisa melakukan pemulihan ekosistem secara alami dengan tidak terbakar lagi begitu ya, sehingga mempunyai kesempatan ketika nanti musim hujan akan tumbuh lagi tanaman-tanaman gitu.
1: Nah ini apa nih yang perlu dilakukan dari pihaknya Bu Ibu Tia sendiri supaya kebakaran susulan atau kebakaran terjadi lagi ini apa ini yang perlu dilakukan supaya tidak terjadi lagi?
0: Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, kami meningkatkan upaya patroli pengamanan kawasan, termasuk memasang beberapa titik kamera trap gitu ya, supaya kita bisa memantau aktivitas ilegal. Kemudian juga tentu kami membuat atau beraktivitas melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama di desa penyangga untuk ikut menjaga, mengamankan kawasan ini gitu ya, supaya dijaga bersama-sama, karena itu memang menjadi tanggung jawab bahwa hutan itu mempunyai dampak, terutama kalau hutan konservasi, ekologi yang luar biasa bagi masyarakat, bagi manusia gitu.
1: Iya. Nah, untuk edukasi bagi masyarakatnya atau sosialisasi ini yang dilakukan ini sebelumnya udah berapa kali atau memang satu kali saja atau bagaimana Bu Tias?
0: Jadi gini, kemarin kami ini kan mempunyai penyuluh kehutanan ya, ya, yang kami mempunyai wilayah kerja yang kemudian kita minta mereka untuk membangun kerjasama dengan tingkat tapak itu, apakah itu pemerintah desa, kemudian dengan sekolah, kemudian dengan Forkopimcam gitu ya. Dan kemudian kami libatkan pemerintah desa itu ketika mereka ada kegiatan-kegiatan mengumpulkan masyarakat, kami minta untuk diikutsertakan untuk melakukan edukasi-edukasi gitu ya. Jadi itu kita masifkan supaya minimal kesadaran itu bisa tumbuh, walaupun sebenarnya ini juga terus-menerus kita lakukan ya, karena itu juga tugas dan fungsi kami untuk bisa memberikan penyuluhan dan penyadaran masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga hutan.
1: Lalu apa nih mungkin sebagai penutup juga ini, kalau masyarakat mungkin ingin ikut membantu pemulihan di Tahura Raden Suryo ini, apa yang paling dibutuhkan saat ini Bu Tias, dan juga apa yang sebaiknya tidak dilakukan masyarakat ya ketika berada di kawasan Tahura itu sendiri?
0: Jadi kawasan Tahura ini sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh dimasuki oleh manusia kecuali pada blok-blok tertentu yang memang dimanfaatkan sebagai blok pemanfaatan. Sebagai contoh, kami mempunyai blok pemanfaatan kurang lebih dari total luas kawasan 27.868,8 hektar. Kami memiliki luas blok pemanfaatan itu hanya 4,54% atau setara 1.200 hektar. Nah, itu digunakan untuk fungsi pemanfaatan antara lain jasling wisata ya, yang sekarang untuk pendakian Arjuna Welirang, kemudian pendakian pendek, kemudian juga cangar. Nah, selebihnya itu memang tidak diperkenankan masyarakat masuk di situ secara ilegal gitu ya. Nah, aktif yang terjadi sekarang ini kan masuk secara ilegal, kemudian terindikasi di ketika kami melakukan pemadaman itu ada bekas itu sisa-sisa pembakaran bikin api unggun, kemudian diketemukan jerat untuk pengambilan burung dan seterusnya. Nah, itu tetap kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan itu. Dan kami memang bersama-sama masyarakat melalui mitra kami yang namanya Masyarakat Peduli Api. Kami bersama-sama masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan sekaligus ketika terjadi kebakaran untuk melakukan pemadaman bersama-sama.
1: Baik.
0: Begitu, Mas.
1: Baik, terima kasih Bu Tias atas update penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di Tahura Raden Surya ini, dan semoga untuk proses penanamannya ini bisa berjalan dengan lancar sampai ini ya, bisa tumbuh kembali untuk cemaranya ini, dan tentunya kebakaran hutan juga berhenti, dan kita juga menanti-nanti semoga juga segera turun hujan nih Bu Tias. Terima kasih Bu Tias atas waktunya sore ini.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Sehat selalu Ibu.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Demikian pendengar dialog bersama Kepala Unit Pelayanan Teknis Taman Hutan Raya Raden Suryo Agustining Tias Marini terkait upaya penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di Tahura Raden Suryo. Dan pendengar, bertepatan dengan hal tersebut, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Sore di edisi kali ini, dan tentunya sesaat lagi jangan kemana-mana karena akan dilanjutkan Indonesia Menyapa Malam bersama rekan saya Fajar Nugroho. Jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung sambung. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Tidak pas siapa, Pak? Pak Seskap.
22: Apa katanya, ya. Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
0: Dapat jatah Andong. Iya.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi

0: lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa!
1: Aku baru aja
0: di interview di
1: Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. Juga di WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barrel cadangan minyak darurat. Maka ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barrel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Program Hari. Kabar baik Pak Yayan ya?
1: Alhamdulillah Mas Fajar.
0: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini, Pak Yayan?
1: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik. Ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya. Kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel itu pada Oktober kemarin ya. Mm-hmm. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar. Jadi tetap naik. Walaupun efeknya itu memudar ya dalam jam.
0: Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
1: Ya betul. Nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkan yaitu bagi negara G7. Ini di model ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested computable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional sampai Indonesia ya sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat itu kemungkinan bisa sekitar -1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar -0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu -0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitar ya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
0: Kenapa bisa

0: dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak, Pak Yan?
1: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara.
0: Hmm.
1: Nah, jadi dengan apa ya kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Sehingga cost misalkan seperti ada internasional apa ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah, kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20 ribu barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu kalau misalkan dengan adanya apa tadi ya tambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34 ribu barrel. Nah ya memang kita agak relatif bertambah sedikit mungkin 1 ataupun 2, 3 hari ya. Tetapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya. Khususnya feedstock bagi refinery. Nah, tetapi kalau kita kan refinery-nya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga. Nah, tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinery-nya kita terbatas.
0: Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu, Pak Yan.
1: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan, itu kan sedikit ya. Itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu si harga minyak itu diharapkan akan turun.
0: Bursa, mohon maaf, bursa apa Pak Yan?
1: Bursa komoditas.
0: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
1: Oh, beda lagi.
0: Oh, beda.
1: Itu kan beda. Itu beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kan perusahaan minyak. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas, kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif ya itu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat, kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
0: dampaknya, imbasnya ya.
1: Termasuk juga misalkan seperti
0: sembako,
1: CPO kita.
0: Oh, CPO. Oke.
1: CPO ya minyak, kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
0: Sangat signifikan. Oke. Okay. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka $100 Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih, fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
1: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan, jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih kita minyak Rusia itu sudah masuk ya. Dan saya kira itu sangat membantu.
0: Mohon maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah. Kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka, begitu Pak Yan? Ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
1: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunan ya barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
0: Oh.
1: Di bensin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau minyak mentahnya enggak?
0: Oh, minyak mentah enggak.
1: Jadi kita relatif lebih aman ya. Kemudian juga Pak Prabowo juga melakukan beberapa lobby-lobby ya, sering ke Rusia mungkin untuk membina kemudian juga ada investasi ya. Selain dengan Rusia juga kita juga membina kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Jadi benar-benar bahwa kita menjaga bahwa Indonesia itu sebagai bagian dari negara yang non-alignment movement ataupun negara non-block. Nah ini mungkin untuk menjaga bahwa di mana dengan kondisi seperti ini kita bisa memperoleh benefit ya dari keduanya. Walaupun memang banyak sekali semacam friksi-friksi ya dari sisi politik, tapi saya kira kita sebagai negara bebas aktif ya kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena ini kan ada hubungannya dengan masalah energi security kita kan yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
0: Dalam konteks energi sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini Pak Yan?
1: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya yang bebas aktif. Walaupun terkadang prinsip-prinsip politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan Indonesia juga ya, atau misalkan dengan Tiongkok juga ya. Itu jadi ya mungkin sepertinya kalau kita lihat secara dependensi teori ya, bahwa seperti itu, tapi dengan kondisi geopolitik seperti ini memang diperlukan banyak diplomatic policy, dan saya kira kemarin Menteri Luar Negeri juga kan sudah diganti ya, mungkin itu akan ada perubahan dari sisi rejim diplomasi kita ya, terutama untuk diplomasi energi, karena saya kira diplomasi energi itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan energi dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan, tidak hanya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat, apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
0: naik turun ya dinamikanya. Enggak ada kabar bagus gitu, kemudian redup lagi gitu Pak ya.
1: Betul, walaupun kalau kita lihat ya itu sedikit ada ya konspirasi teori bahwa saham-saham khususnya perusahaan energi ya di, atau misalkan yield bond Amerika Serikat itu jadi naik ya dengan adanya tensi-tensi seperti itu. Tapi itu merupakan bagian friksi ya.
0: Iya.
1: Saya kira kan yang paling penting itu bahwa kita jangan terlalu mengandalkan salah satu negara, tapi kita harus bisa bermain dengan cerdik bagaimana untuk mengamankan.
0: Oke.
1: Energi yang dimiliki oleh Indonesia.
0: Iya, itu dari sisi diplomasi kita masih aman. Pak Yayan sebagai pengamat ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya, sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa ya nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu atau ada penyesuaian harga, kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yayan?
1: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya.
0: Yeah.
1: Nah asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
0: aman ya.
1: Masih agak aman kalau kita lihat ya. Cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk mengganti menekan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun.
0: Yeah.
1: Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita, khususnya dari oil security itu menjadi meningkat. Nah, ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi baik sisi misalkan rezim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman, sampai dengan tahun depan ya saya kira aman, dan kemudian juga kita melihat di sini posisi. Nah, yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya, ataupun pengilangan, dan juga perangka khususnya sistem pasokan minyak ya, khususnya BBM. Nah, ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS ya. Oil IMS itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem pengilangan, pengilangan itu kemudian ke tata niaga BBM. Niaga BBM itu kan banyak tuh.
0: Dari
1: mulai aftur ya, kemudian juga ada gasolin, ada ada solar. Dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang harus segera diperbaiki ya. Karena kita lihat bahwa masyarakat mungkin masih relatif bersabar ya.
0: Baik.
1: Iya ya, misalkan itu yang saya kira terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
0: Timur, iya. Jangan sampai ada kelangkaan lagi lah ya.
1: Kalau Ambon, Papua. Nah, itu mungkin yang harus segera
0: diperbaiki.
1: Ya. Kalau di Jawa kan masih relatif
0: aman ya.
1: Kita lihat saat ini mungkin masih ada beberapa SPBU yang mengantri.
0: Oke, baik. Kalau begitu.
1: Urgent ya, yang lebih urgent menurut saya.
0: Baik. Terima kasih banyak analisisnya Pak Yayan. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama. Selamat malam.
0: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta bersama Sa'adatul Darain. Poresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai membongkar 3 pabrik rumahan narkotika jenis etomidate dan sabu jaringan internasional. Berikut laporan selengkapnya. Ayan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini polisi bersama dengan Bea Cukai telah membongkar 3 pabrik rumahan narkoba jenis etomidate jaringan internasional. Pertamaan dalam penangkapan itu 7 warga negara Indonesia ikut diamankan dan juga 7 warga negara asing asal India dan juga Singapura ikut turut diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wahyu Wardana mengatakan pengungkapan kerjasama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta di mana pertama kali Bea Cukai yang melakukan penggagalan barang haram tersebut dari luar negeri. Setelah ditindaklanjuti, polisi membongkar 3 pabrik rumahan etomidate di mana 2 lokasi di wilayah Pantai Indah Kapuk atau PIK dan satu lainnya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah tersangka sebanyak 11 orang, terdiri dari 4 warga negara Indonesia dengan inisial PR, MH, TB, dan RN. Ditambah lagi 6 warga negara India dengan inisial SSM, MKS, SMAS, RK, SPMA, dan SMK. Serta 1 warga negara Singapura dengan inisial LHM. Sementara tersangka hasil penangkapan sabu sebanyak 3 orang. Mereka warga negara Indonesia yang berinisial DAD alias A, MR, dan IAPY alias I. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan dengan demikian dalam bahan pengungkapan dari kasus ini disebutkan total tersangka sebanyak 14 orang, 7 warga negara Indonesia dan 7 lainnya adalah warga negara asing.
3: Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama, Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, di mana ada 6 kasus yang akan kita sampaikan ada 4 perkara, di mana 4 perkara ini, 4 kasus ini merupakan joint operation, kolaborasi antara Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta. Kemudian ada 2 kasus yang merupakan kasus pengembangan dari Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta. Adapun Operation Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta telah melakukan penggagalan dan pengungkapan narkotika golongan 2 jenis etomidit cair dan serbuk jaringan internasional serta pengungkapan narkotika golongan 1 jenis sabu dan clandestine narkotika golongan 2 jenis etomidit oleh Satnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dan telah mengamankan 14 orang tersangka.
2: Wisnu juga membeberkan dari seluruh rangkaian pengungkapan tersebut, barang bukti yang diamankan meliputi etomidit bentuk cair sebanyak 2,250 kg, etomidit cair sebanyak 779,7 gram, beserta 11 cartridge etomidit siap edar. Lalu etomidit bentuk serbuk sebanyak 8,78 kg, disertai sabu sebanyak 33,9 gram, dan 25 cartridge etomidit siap edar. Ditambah lagi etomidit bentuk bubuk sebanyak 5,32 kg, sabu 2,217 kg, serta 223 cartridge yang berisikan etomidit siap edar. Dalam bahan rekapitulasi disebutkan total barang bukti yang telah diamankan sebanyak 3,29 kg etomidit cair, 13,110 kg etomidit serbuk, dan 249 cartridge etomidit dalam kemasan siap edar serta sabu 2,250,9 kg. Berdasarkan bahan yang ada dari total bahan barang bukti yang tersebut dapat dijadikan sebanyak 23.817 kemasan etomidit siap edar dan 2,250,9 kg sabu. Estimasi nilai barang apabila beredar di masyarakat sekitar 145,5 miliar rupiah. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Catatan peristiwa.
5: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Dia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepraja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan arah APBN 2027 salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat dengan fokus mendorong daya beli dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak gejolak ekonomi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Magda.
1: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di tahun 2027 menghadapi tantangan yang tidak ringan baik dari sisi eksternal maupun dari dalam negeri. Untuk itu pemerintah menyusun APBN tahun depan yang diarahkan untuk tiga tujuan utama, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, untuk transformasi ekonomi, dan untuk melindungi masyarakat, utamanya masyarakat yang rentan terdampak gejolak ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang mengedepankan tema APBN 2027 Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan dalam APBN 2027 kebijakan untuk melindungi masyarakat dilakukan dengan mendorong daya beli melalui program perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah dan subsidi energi yang diupayakan agar lebih tepat sasaran. Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun. Untuk ketahanan pangan, anggarannya sebesar Rp195,3 triliun. Untuk transfer ke daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp735 triliun. Dan alokasi anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp261,5 triliun. Dengan alokasi anggaran tersebut, diharapkan masyarakat dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi yang masih kuat. Daya beli masyarakat tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ditargetkan tumbuh 6%. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia mengatakan nelayan memiliki posisi strategis dalam mengelola perbatasan laut karena aktivitas jangkauan wilayahnya yang tidak selalu dapat dipantau melalui patroli aparat. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPB Republik Indonesia, Nurdin, mengatakan pemberdayaan nelayan perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan sekaligus penguatan keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, menurutnya perlindungan nelayan perlu dikembangkan menjadi tata kelola terpadu yang mengintegrasikan berbagai potensi dan kewenangannya. Ia menilai pendekatan pemberdayaan nelayan sejalan dengan mandat BNPB Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Informasi dari mancanegara, pemerintah daerah administratif khusus Hong Kong mengumumkan upah minimum bagi asisten rumah tangga asing di Hong Kong akan dinaikkan sebesar 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau setara 12 juta rupiah. Kebijakan baru itu akan berlaku untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Pemerintah setempat mengatakan saat meninjau tingkat upah tersebut, pihaknya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan memberikan kerja dan para ART. Selain itu, mereka mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan Hong Kong, prospek jangka pendek, kemampuan finansial pemberi kerja, dan kebutuhan hidup dasar pada ART asing. Informasi dari dunia olahraga, pegolf Indonesia Jonathan Wijono menutup babak keempat dengan menghuni peringkat ke-15 saat bersaing pada nomor men's individual stroke Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang di Kasugai Country Club East Course Aichi Jepang hari ini. Wijono mengakhiri kompetisi dengan skor 277 pukulan atau 3 di bawah jumlah pukulan standar atau par. Pencapaian Wijono merupakan yang tertinggi dari pegolf Indonesia lainnya yang tampil di nomor tersebut, yaitu Naraji Emerald Ramadan Putra yang menyelesaikan babak keempat dengan menempati posisi ke-27. Naraji mengakhiri kompetisi dengan total 282 pukulan atau 2 di atas par setelah menuntaskan 18 lubang pada putaran terakhir.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kini kita masuki segmen To The Point.
2: To The Point.
3: Ya, pendengar, produksi beras Indonesia pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk. Angka ini turun 2,90% atau sekitar 0,09 juta ton dibandingkan produksi beras pada Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton. Akibatnya harga beras yang sudah tergolong tinggi diperkirakan akan terus naik hingga triwulan pertama di tahun 2027 mendatang. Lalu apa yang menyebabkan produksi beras menurun dan langkah apa yang harus dilakukan agar ketersediaan beras dan harga beras tetap terjaga dan harganya terjangkau? Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, di ujung telepon malam hari ini. Pak Kusnan, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam.
3: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnan.
4: Oh iya, Fajar.
3: Kabar baik, Pak Kusnan?
4: Alhamdulillah.
3: Pak Kusnan, data dari survei kerangka sampel area Agustus 2026 dari BPS mengatakan ada penurunan produksi beras nih, padi nih. Pak Kusnan, mungkin bisa menjelaskan gambarannya kalau di tingkat petani itu gimana ya kondisinya?
4: Ya, di bulan Agustus ya memang ada penurunan karena hamparan tanam padi ini semakin berkurang ya dibanding tahun 2025, ya, karena di 2025 ini kita ada musim La Nina, sekarang adalah El Nino kan gitu, keringan lebih panjang, sehingga di tahun 2025 ini hamparan yang kita nama lebih luas ya, artinya karena sepanjang tahun itu hujan sehingga lebih luas. Nah sekarang tahun 2026 ini karena El Nino jadi keringnya lebih ekstrim sehingga luas lahan tanam padi itu lebih sedikit.
3: Itu yang menyebabkan penurunan produksi beras atau padi ya, Pak Kusnan ya?
4: Iya. Di samping juga ini di MT2 ini banyak gagal panen ya.
3: MT2 itu apa, Pak Kusnan?
4: MT2 itu musim tanam.
3: Ya. Oh, musim tanam.
4: Ya, musim tanam satu itu mulai Desember sampai bulan 3 ya.
3: Iya.
4: Dan MT2 itu April sampai Juli gitu.
3: Oke, jadi musim tanam periode kedua April sampai Juli ini kenapa tuh MT2-nya tuh, Pak Kusnan?
4: Nah, MT2 ini ya ya tadi yang saya bilang lebih luas lahan yang ditanam itu lebih sedikit, kemudian ada beberapa lahan di daerah di wilayah itu yang kekeringan terhambat gagal panen, tapi bukan gagal panen tapi lebih sedikit produktivitasnya karena kekurangan air gitu.
3: Oke, Pak Kusnan, malam hari ini saya undang pendengar juga boleh ya?
4: Oh, boleh, boleh.
3: Ya, pendengar, kalau dari data BPS ada penurunan produksi beras kita pada September kemarin hitungannya. Lalu juga selain produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beras secara month to month atau bulan September kemarin dengan bulan sebelumnya 0,81%, sementara untuk periode bulan yang sama tapi tahun sebelumnya itu melonjak 6,4% secara tahunan year on year. Pak Kusnan mendapatkan nilai lebih dari kenaikan harga beras ini nggak sih kalau petani itu, Pak Kusnan?
4: Sebetulnya kalau petani tidak mendapatkan nilai MTP ini ya, biaya produksi di MT3 ini ke MT3 kan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Nah, ini MT3 ya. Karena biaya produksi ini lebih banyak tambah di air ya.
3: Jadi ada tambahan biaya untuk di air maksudnya, Pak Kusnan?
4: Iya, air ini kan kita pakai tenaga apa ya, untuk diesel, untuk solar dan sebagainya itu kan. Di MT3 itu harus pakai itu, tanpa itu kita juga tidak bisa produksi kan, gitu.
3: Oke. Okay. Apakah kenaikan sebelum saya tanyakan, saya coba terima dulu pendengar, apakah di daerah Anda harga berasnya mengalami kenaikan atau cenderung lebih stabil? Pak Akhtong di Pekanbaru. Pak Akhtong, selamat malam, Pak Akhtong.
5: Selamat malam, Bung Fajar.
3: Ya, silakan Pak Akhtong. Pak Kusnan.
5: Iya, kebetulan kalau beras kalau di Kota Pekanbaru masih
3: stabil
5: saja, masih stabil.
3: Alhamdulillah.
5: Ini Bung Fajar, kebetulan ini di samping rumah saya. Kebetulan ada di masyarakat kelompok tani perkotaan, dia buka sawah, istilahnya ladang padi di atas lahan kering. Ini kebetulan di samping rumah Pak Tong kali ini ada, kalau enggak salah 1,5 hektar lahan ladang padi baru buka bulan ini. Bantuan dari Dinas Pertanian kota kayaknya berkolaborasi dengan provinsi sekaligus, jadi mungkin untuk percontohan juga. Jadi padi ya, sepertinya padi di Tugal, kalau Pak Kusnan tahu itu padi yang di Tugal istilah pakai besi yang tajam itu Pak, buat lubangnya tanahnya kering terus ditanam, disemai gitu langsung, bukan semaian yang untuk padi di sawah gitu. Jadi ini fenomena baru nih ya.
3: Untuk pengairannya aman, Pak Akhtong?
5: Aman. Kebetulan di samping ladang Tugal itu kebetulan ada sungai, anak sungai, nama sungainya Sungai Sahil. Itu sepertinya betul kata Pak Kusnan tadi, dinaikkan airnya pakai mesin, kita sebut merek, nggak boleh kan?
3: Ya, pakai mesin. Ya, untuk mengairi sawahnya itu dinaikkan ya, disedot gitu dari sungai.
5: Disedot dari sungai. Jadi ya, kebetulan kemarin Pak Tong bawa reses salah satu anggota dewan di rumah Pak Tong. Jadi di rumah Pak Tong dimulainya kemarin. Tani itu minta bantuan, ternyata.
3: Itu dimulainya kapan tuh pembukaan lahannya?
5: baru 1,5 bulan ini.
3: Tapi sudah ditanami semua 1,5 hektar itu.
5: Sudah ditanami semua, selain tinggal menunggu, tapi takutnya kan cuma 1,5 hektar.
3: Oh iya.
5: Ya kalau nggak dijaga langsung itu duluan burung pipit yang mati.
3: Oh iya.
5: Oke. Okay. Harus dijaga benar-benaran. Dan kemudian Bung Fajar, kalau kita kekurangan beberapa juta, kata Bung Fajar tadi, dia ada juga kesalahan. Boleh kita salahkan kesalahan pemerintah daerah, itu juga banyak lahan tidur tuh Bung Fajar tidak digarap. Bahkan terkadang dialihfungsikan ke sawit. Sawit lagi booming kan, jadi para petani rata-rata di desa itu malah lahan kosongnya, lahan persawahannya, padahal cukup air, terkadang juga ada irigasi di situ, tapi bukannya ditanam padi, masih ditanam sawit buat pakai eskavator.
3: Baik. Iya, baik Pak, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Wah, ini ada pembukaan baru untuk pertanian. Entah itu caranya diapakan itu Pak Kustan, dibolongin pakai besi gitu. Itu sudah dikenal juga oleh teman-teman di Serikat Petani Indonesia juga ya Pak Kustan?
4: Iya, kita melakukan itu sudah 15 tahun yang lalu.
3: Ya. Sudah ya?
4: Namanya,
3: itu efektif?
4: Namanya, bukan gitu, jadi terlihat musimnya aja. Jadi tergantung musim juga.
3: Namanya apa Pak Kustan?
4: Itu pakai namanya tabula, tabur benih langsung.
3: Oh, tabula, tabur benih langsung.
4: Kita pakai pada MT2 ya.
3: Jadi musim tanam kedua. Untuk musim tanam ketiganya gimana, Pak Kustan?
4: Kalau musim tanam ketiga ini kurang efektif karena kemaraunya ya, panasnya luar biasa, kemudian ya pertumbuhan padinya kalau pakai itu kurang bagus, tapi malah rumputnya yang lebih bagus.
3: Pak Kustan, saya tanya dulu secara gambaran besarnya untuk teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, kabarnya gimana Pak Kustan di tengah musim kemarau panjang ini dan sulit air bersih ini Pak Kustan?
4: Ya, kita sudah memitigasi itu ya, kemudian kita buat Zoom di Serikat Petani di wilayah-wilayah, kita arahkan bahwa di musim El Nino ini bahwa jangan menanam padi yang memang tidak di situ sulit air gitu. Nah, kita bisa pakai tanaman seperti jagung, kemudian buah-buahan yang memang sedikit butuh air kan gitu. Tapi kalau memang cukup air ya bisa tanam padi, karena biasanya dari pengalaman itu kalau di musim kemarau ini kemudian cukup air, hasilnya pasti meningkat. Ya, rata-rata kalau biasanya kalau rata-rata normal itu ya, MT1 MT2 itu 6,5 ton per hektar. Di MT3 ini kalau kecukupan air bisa sampai 8 sampai 10 ton per hektarnya.
3: Justru lebih banyak ya?
4: Lebih banyak produktivitasnya.
3: Kenapa tuh, bagusnya? Kenapa lebih banyak?
4: Karena proses fotosintesisnya kan sempurna ini. Jadi dia kena sinar mataharinya dari pagi sampai
3: sore. Oh.
4: Sempurna, sehingga menambah produktivitas.
3: Oh gitu. Jadi lebih banyak terpapar sinar mataharinya sehingga untuk lahannya itu lebih harus dihidrasi ya, diairi lagi gitu.
4: Iya.
3: Pak, dari Zoom itu, secara Zoom ya, Serikat Petani Indonesia melakukan Zoom, memitigasinya, itu tersebar di mana saja Pak yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia ini?
4: Ya, di 30 provinsi ya, dari Aceh sampai Papua.
3: Oke, saya mendapatkan informasi bahwa fase standing crop atau luasan lahan pertaniannya itu untuk padinya itu prosentasenya juga menyusut, banyak yang mengalihkan ke tanaman lain juga gitu Pak Kustan.
4: Iya betul, karena El Nino ini.
3: Yang paling banyak dialihkan kemana selain padi?
4: Ya jagung, buah-buahan, ada kedelai, ada kacang hijau, ya, ada sorghum juga.
3: Oh.
4: Wilayah NTT, NTP itu.
3: Oh. Pak, untuk Indonesia sebenarnya punya nggak bibit khusus untuk fase musim kemarau ekstrim seperti kena apa namanya El Nino seperti ini, Pak Gusan?
4: Ya, sepupunya ada, namanya Inpagu ya, jadi padi gogo itu istilahnya, itu bisa ditanam di lahan kering, tapi produktivitasnya ya tidak sebanding dengan produktivitas padi irigasi kan gitu.
3: Oke, itu bisa Pak padi gogo ini, tapi karena produksinya tidak sebanyak bibit yang biasanya digunakan, apakah itu membuat petani enggan untuk menanam? Memaksakan ya, untuk menanam itu?
4: Ya, produktivitasnya ini mungkin 50% ya.
3: Waduh, kalau jauh banget. Menurutnya kira cuma 2-3%. Ini 50% mah setengahnya tuh, Pak Kusnan.
4: Ya, iya, makanya kalau misalkan kalau padi padi di irigasi teknis itu bisa 8 ton ya. Kalau Inpagu padi gogo ini ya 4 ton lah kira-kira gitu.
3: Oke.
4: Okay. Nah, ini kalau di dikruskan dengan biaya produksi kan ya tidak untuk belajar di petani itu.
3: Oke. Okay. Tadi saya tanya BPS juga mencatat bahwa ada kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia per mantuman dari bulan September ke bulan sebelumnya ataupun year to year bulan September dan bulan tahun 2026 dibandingkan 2025 yang lalu ada kenaikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Walaupun tadi kabarnya dari Pekanbaru Pak Ahto mengatakan berasnya relatif stabil harga berasnya, alhamdulillah. Mungkin di daerah lain juga senada ya, ada juga yang stabil tapi ada juga yang naik fluktuatif, termasuk di Jakarta ada kenaikan juga. Tapi kalau dari Pak Kusan tadi di awal saya tanyakan, sebenarnya kenaikan harga beras itu tidak serta-merta dinikmati oleh petani juga, meskipun musim kemarau ini justru kosnya lebih besar terutama untuk perairan ini, Pak Kusnan. Kenapa bisa demikian, Pak Kusnan? Bukankah seharusnya petani juga bisa apa namanya setidaknya mendapatkan benefit dari kenaikan harga beras gitu, Pak Kusnan?
4: Ya, jadi petani walaupun harga gabahnya ini relatif tinggi juga ya dibanding tahun 2025 ya. Ada harga gabah sekarang itu gabah kering panen ya GKP itu 8.200. Jadi mulai sejak bulan Agustus, bahkan Agustus itu di Indramayu sampai 8.800 ya. Itu tertinggi.
3: 8.800 wah.
4: Iya. Iya, pernah menyentuh sampai 8.800.
3: Di tahun 2026 ini, Pak Kusnan.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Dan Agustus, bulan Agustus sampai yeah. Agustus itu. Kemudian turun menjadi 8.500 kemudian sampai sekarang bertahan, jadi antara turunnya itu 8.200 sampai sekarang.
3: Oke, okay. Untuk pembelian dari pemerintah itu kan sudah ada patokan harga terendahnya ya kalau nggak salah 6.500an, Pak Ustaz.
4: Iya. Ya.
3: Dengan harga gabah kering ini yang naik sehingga angka 8.000an, itu tetap dibeli sesuai dengan harga pasar oleh pemerintah, Pak Ustaz.
4: Kalau pemerintah di MT3 atau MT2 ini kelihatannya belum
3: menyerap gabah.
4: Menyerap gabah ya ini.
3: Oh.
4: Iya, karena harga di pasaran terlalu tinggi.
3: Oh.
4: Kalau pemerintah ikut-ikut kan malah naik juga.
3: Enggak. Ya itu kan itu yang saya tanyakan sebenarnya, ketika harga gabahnya naik kan otomatis petani juga mendapatkan benefit dari kenaikan itu gitu. Sampai di meja makan saya sebagai konsumen akhir kan harganya naik tuh, harga beras
4: ya.
3: Karena harga gabah keringnya kan naik, otomatis kan betul. Seharusnya dinikmati oleh petani juga.
4: Betul, tapi
3: oh ada tapinya
4: gitu ya. Kita biaya produksi juga naik dari air tadi ya. Itu 20% naiknya malah dari air itu.
3: Besar banget.
4: Iya.
3: Oh.
4: Dibanding dengan harga di MT2 6.500 atau sampai 7.000 lah gitu ya. Itu ya mending di MT1 atau MT2.
3: Oh, jadi kenaikan gabah kering panen itu tidak serta-merta menutupi kos dari pengairan itu ya. Justru mungkin lebih menikmati pada musim tanam pertama itu ya, Pak Kusnan ya.
4: Iya. Biayanya ekstra banget di MT3 ya.
3: Selama menjadi petani, mungkin musim kemarau itu sudah menjadi siklus tahunan lah, dan juga El Nino pun pernah kita mengalaminya. Untuk tahun 2026 ini, perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya gimana Pak Kusnan, musim kemarau tahun ini?
4: Ya, hampir sama di tahun 2015 kalau nggak salah. Itu juga El Nino yang sangat ekstrim sekali, sampai kebakaran hutan-hutan kan juga karena El Nino ya. Itu juga hampir sama krisisnya seperti tahun 2006, 2026, 2007 ini akan 2 tahun berturut-turut ya. Ini akan semakin memperparah juga sebetulnya. Nah, ini harus perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk mitigasinya. Ya, kita sudah berpengalaman, ya jangan sampai mitigasi hanya sifatnya temporer saja kan gitu, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini gitu.
3: Apa yang diharapkan dari petani Pak Kusnan? Ya. Untuk mitigasinya tuh yang sebenarnya untuk menghadapi musim kemarau ekstrim itu, apa yang diharapkan petani mitigasinya dari pemerintah?
4: Ya, sebetulnya kan petani ini untuk budidaya pasti kan butuh air kan gitu. Ketika tidak ada air mana bisa berproduksi kan gitu. Ketika mau berproduksi air tidak ada, waduk juga habis, kemudian sumber air juga habis, kemudian di sungai-sungai sekunder juga nggak jalan, kemudian irigasi tersier juga buntu semua di saat ini. Ya pemerintah juga mungkin tidak bisa meng-cover semuanya ya, tapi ya harus ada langkah yang konkret untuk kedepannya kalau mau swasembada pangan, sebenarnya kan begitu.
3: Iya, yang saya bingung tuh sebenarnya dari petani yang sudah mempunyai pengalaman langsung ya dari tahun ke tahun tentang musim kemarau, apa sih sebenarnya langkah mitigasi itu kan sudah ada nih pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangunan embung, penampung.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

0: selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama. Ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih Tuhan.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.

0: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton.
1: Sudah hampir satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari jual ke bur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Suruin, lah dinamika Maluku edisi pagi ini pendengar, Minggu 4 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Agar kesadaran masyarakat Maluku Utara untuk menjaga keamanan wilayah semakin meningkat, sebanyak 75 pucuk senjata api diserahkan secara sukarela oleh warga kepada Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto di wilayah jajaran Korem 152 Babulah, dan Pangdam mengapresiasi langkah masyarakat yang dinilai sebagai wujud nyata kepedulian bersama dalam menciptakan situasi kondusif. Dari total persenjataan yang diserahkan, terdapat 15 pucuk senjata standar dan 60 pucuk senjata rakitan, termasuk diantaranya 1 pucuk FNC dan 1 SMR pistol FN hingga 2 pistol bersejarah VOC tahun 1771. Selain itu, warga juga menyerahkan 1111 butir amunisi campuran kaliber 5,56 mm serta 1 buah granat tangan. Sebagian besar persenjataan tersebut diketahui merupakan sisa peninggalan konflik sosial masa lalu serta peninggalan keluarga yang berasal dari Filipina. Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat Polda Maluku resmi menetapkan pria berinisial LJ alias Jubi, 43 tahun, sebagai tersangka kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam. Penetapan warga dusun Taman Jaya ini disampaikan langsung oleh Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando. Tersangka diduga kuat melakukan pembacokan terhadap korban Agus Ulate di dusun Masika Jaya pada akhir September lalu. Dalam penanganan kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti kunci, di antaranya sebilah parang yang diduga digunakan untuk menganiaya korban serta pakaian milik korban. Selain barang bukti fisik, penyidik juga telah mengantongi hasil visum et repertum dari RSUD Piru setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti petunjuk untuk memperkuat proses hukum. Saat ini tersangka LJ telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Seram Bagian Barat. Bulog menjamin stok beras masih aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan, didukung dengan penyerapan gabah yang masih berlangsung dari petani lokal di Maluku. Berikut laporan Lina Tehupuring.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Burut tercatat 1.666 ton, dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tual, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
0: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton, di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton, dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1 ton 400 kilogram.
3: Abdul Aziz mengatakan, Ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Linati Hukuri melaporkan.
2: Pendengar, sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Timur SBT dan Kabupaten Maluku Tengah kembali mencuat dan menyita perhatian Dewan. Ketua Komisi 2 DPRD SBT Husin Ramadan meminta pemerintah Kabupaten SBT bergerak cepat dan serius memperjelas batas wilayah administrasi khususnya di Kecamatan Siwalalat. Sorotan tegas ini disampaikan Husin saat rapat paripurna DPRD SBT terkait nota pengantar rancangan perubahan APBD 2026 di Bula. Husni menegaskan bahwa ketidakjelasan batas wilayah yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun ini bukan sekadar urusan peta, melainkan berdampak pada wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam, hingga pendapatan daerah. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terkait perizinan aktivitas tambang galian C di kawasan perbatasan. DPRD mendorong Pemkab SBT segera memperkuat penataan data administrasi, pemetaan wilayah, serta penertiban perizinan di kawasan perbatasan Seram bagian selatan. Selain mendesak penuntasan sengketa batas wilayah agar tidak menjadi konflik berkepanjangan antar daerah, Husin juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah guna mendongkrak PAD daerah. Badan Gizi Nasional BGN resmi mengaktivasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Langkah strategis yang menjangkau 116 kabupaten dan kota ini difokuskan pada daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Untuk Provinsi Maluku sendiri, sebanyak 20 SPPG baru disiapkan beroperasi secara bertahap guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN Rufrianto Maulana Yusuf mengungkapkan bahwa Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226 ribu penerima manfaat. Penambahan 20 dapur layanan baru ini diproyeksikan mampu menjangkau 26 ribu warga tambahan sehingga meningkat cakupan layanan gizi di Maluku menjadi 34% dari total target 770 ribu penerima manfaat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 40 generasi muda Maluku resmi mengikuti pelatihan Caregiver Program SMK Go Global sebagai persiapan untuk bekerja di Malaysia. Pelatihan hasil kerjasama Poltekkes Kemenkes Maluku dengan BP3MI Sulawesi Utara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Aula Christina Marta Tiahahu. Program ini dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membuka jalan bagi pemuda daerah menembus pasar kerja internasional. Para peserta akan menjalani pelatihan intensif selama 26 hari sebelum diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia dengan kontrak selama 2 tahun. Wakil Gubernur Abdullah Fanat meminta para peserta memanfaatkan kesempatan emas ini tidak hanya untuk mencari penghasilan tetapi juga untuk menggembleng mental, keterampilan, dan kapasitas diri. Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis atau CRMS 2026 bersamaan dengan peluncuran Roadmap Perbankan 2026-2030 di Bali. Panduan ini menjadi kerangka kerja komprehensif bagi industri perbankan nasional dalam mengukur serta mengelola risiko perubahan iklim secara lebih terstruktur dan terukur. Pengkinian panduan CRMS 2026 ini mengintegrasikan risiko iklim ke dalam tata kelola strategis bisnis hingga standar pengungkapan lembaga perbankan. Ketua Dewan Komisaris OJK, Friderika Widyasari Dewi menegaskan bahwa perbankan harus membangun resiliensi melalui modal likuiditas dan manajemen risiko yang kuat tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Pendengar, gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau Bulakur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berikut laporan Maya Pranira.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah dari satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
1: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
3: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek KUR itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang Dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
1: Jamaluddin menyebut lintasan khusus KUR dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Maya Pranira melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan Kota Geser, Kecamatan Seram Timur sebagai wilayah prioritas berikutnya dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah. Kepala DLH SBT Mirnawati Derlean menyampaikan bahwa setelah berfokus di Kecamatan Bula, Seram Timur kini menjadi sasaran utama untuk memperluas jangkauan penanganan sampah di Kabupaten bertajuk Itawutu tersebut. Mirnawati menjelaskan perencanaan dan pendanaan program pengelolaan sampah di Kota Geser disiapkan masuk dalam alokasi APBD perubahan tahun ini. Program tersebut tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi langsung diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Selain menjaga kebersihan, DLH SBT juga bakal mendorong upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, khususnya sampah plastik. Pregar, sebanyak 18 desa persiapan di Kabupaten Seram bagian timur juga hingga kini belum berstatus definitif dan menjadi sorotan tajam DPRD setempat. Anggota Komisi 3 DPRD SBT Daud Rumakabis meminta pemerintah daerah SBT bergerak cepat melengkapi berkas administrasi serta dasar hukum agar proses penetapan status desa dapat segera dirampungkan demi menjamin kepastian penyelenggaraan pemerintah desa. Daud menegaskan bahwa ketidakjelasan status administrasi ini berpotensi menghambat berbagai agenda penting daerah, termasuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Politikus Partai Kebangkitan Nusantara tersebut juga mengingatkan Pemda SBT untuk menuntaskan penyesuaian desa-desa yang pernah digabungkan atau mengalami penataan wilayah agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari. DPRD SBT mendesak pemerintah daerah segera memperjelas data sejarah, status wilayah, dan dokumen legalitas seluruh desa yang menjadi objek penataan. Langkah tegas ini dinilai sangat krusial agar seluruh proses administrasi memiliki dasar hukum yang kuat dan penataan desa tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kami hadirkan untuk Anda topik-topik utama di antaranya. Bulog menjamin stok beras masih aman dengan ketahanan pangan mencapai 5 bulan ke depan. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi teman-teman yang ada di jumpa sajian pagi ini untuk Anda semuanya pendengar. Saya pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya ya. Sejumlah informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini ke depan, dan Anda juga bisa akses di laman rri.co.id.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

0: Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin kuat.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Wali Kota Ambon Budi Winwatimena ya meresmikan dua jaringan air bersih di Kota Ambon di hari kemarin. Dua fasilitas baru tersebut berlokasi di Halong Batu-Batu belakang kampus IAKN Ambon dan Dusun Toisapu Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan. Peresmian juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, anggota DPRD Kota Ambon, PLT Direktur Perumda Tirta Yapono, serta Raja Negeri Hutumuri. Bodewin menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Akses terhadap air bersih berdampak langsung pada penanganan berbagai persoalan sosial di daerah. Program pengentasan kemiskinan hingga penurunan angka stunting tidak akan efektif tanpa ditopang ketersediaan air bersih yang memadai.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

cuaca terik dan kondisi lingkungan yang mengering belakangan ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di Kota Ambon ya. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kecamatan Nusaniwe mengambil langkah cepat dengan memperkuat upaya pencegahan dan peningkatan kewaspadaan hingga ke tingkat tapak. Kecamatan Nusaniwe, Niel A. Watimena menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan negeri dan kelurahan di wilayahnya ya untuk aktif membangun kesadaran masyarakat sejak dini tanpa harus menunggu terjadinya bencana. Ia menjelaskan pendengar bahwa langkah mitigasi tersebut sangat penting karena mayoritas titik api berawal dari kelalaian aktivitas harian yang dianggap sepele seperti tradisi membakar sampah di dekat semak kering atau membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan. Di tengah kondisi cuaca panas, kelalaian kecil tersebut dapat berisiko merembet dan menimbulkan asap pekat. Pihaknya menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum api atau asap terlihat membumbung. Masyarakat diimbau juga untuk membiasakan diri membersihkan tumpukan sampah atau material kering.

0: Si ibu, lihat katong pun dermaga sekarang jual, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong pun nelayan.
1: Iya papa, katong pun kampung nelayan sekarang sudah di kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

memulihkan kerugian negara dalam perkara yang berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI perwakilan Maluku dengan nilai yang sangat fantastis. Informasi yang dihimpun, tim penyidik Kejari Ambon telah berada di Jakarta sejak pekan lalu untuk melakukan proses penyitaan aset.

Pernahkah Anda membayangkan sebuah malam yang mengubah jalannya sejarah bangsa kita? Malam 30 September 1965. Ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan sejati kita. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyatukan di bawah naungan Pancasila. Dan di hari ini, 1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

0: kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Udara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan kampung nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Jemaat Kristiani dimanapun Anda berada, teman Anda dijumpa sajian saat ini. Lagu-lagu rohani hingga jelang nanti pukul 9 akan kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi, misa pagi ini pendengar dari Gereja Katedral Ambon.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sering merasa kecut dan tawar hati, tidak yakin akan masa depan kita dan jadi merasa malas untuk mengerjakan. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama Allah, selalu ada harapan di dalam kehidupan kita.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

0: kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Shalom Lia, silakan.
1: Terima kasih untuk Kak Ejo di studio. Selamat pagi untuk pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada. Shalom, salve. Di kesempatan hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, kami akan menyiarkan secara langsung Misa Minggu Biasa ke-27 dari Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverius. Dan umat Katolik, kami informasikan untuk Anda bahwa Misa Minggu Biasa ke-27 akan dipimpin oleh Pastor Igor Revo dengan bacaan pertama dari Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kemudian bacaan kedua dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 9 dan bacaan Injil dari Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Dari Gereja Katedral, kami yang bertugas, saya Dia Sofsofubun, mengucapkan selamat mengikuti Misa Minggu Pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salve.

Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan